babela gonana ra ditlhaku thabisa dihoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse go batla ke sa o bone ba re khomase ha ngwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khomanta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bolawa go wena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go hlomella dipako ro tebella ditie report 40 sana le se rwebela haratsi.